Resewa Ari to me wo Sawu ni no Na betuja kwa tamfo so Uma Pejansa sa ukro Sumajana Wanya